sapoosa baja asapoosa linga olusoga so omukulusa ngobi noni aku dairekita ako byatinze olusoga n'olusoga ninunu tuli tuti so alija kubanga abavudda mu esente dairekita tukula mu isaapu n'abasomi ba Chosen High School mwena mwebala okubanga musoma ate munange akalyaka omukulu dairekita Suzan tukula mu isaapu webale kutwena webale kwenda busoga lyo radio.

0: mchaleka. Kale, abaketa enganda teziyambe. Dati kadiri asatu ne isatu donka. Eda kapita kusawa. Omusambu. Wendi kwa geranti. Ngebula ya katikitiki. Atoku na asatu ne ina. Sawa dwa didenge jidi kufu gaspidi wano. Kemba kasoka bakete enganda teziyamba. Tulimkadongo kamu bulirwa sande. Waliludawa. Kubusoga Royal Radio. Nina na kemba kandi. Edako na korabo. Oba tutudaje takola beba holo star kozi chindo chiswika abantu ababidi nzenganze chitegera ntio chibachanda ulunga tana tutibe mbabatu wile mkabi aina wana akemba kebe tamuko akemba ni fida malagala then no mkulu malagala akemba koku bidi baketa muko
1: olikuli liza the night party ni DJ Fant

kunyang'anya kuku za watu. Ikamata kuku iba, kama wapana kamata kuku wakula leo. Walikuwa bado wananyang'anya, wakaona saba saba imefika. Ikawafunja miku na vichwa, kukulupa, mkongopa, amasomi, babara. Kinuga kitaro mteja ngatu marao, anoza msimuje Tanzania.